0: Marea Epifelino.
1: Marea Epifelino tupo.
2: Marea Epifelino tupo.
1: Ne arapa na reo mne naran sisusi ramatu plantin na beti amatin zanran pietin zai.
0: Ne arapa mne naran sisus tunga sume ta plantin.
1: Ne ten sotan tin ran sisus muti kesanya tem sotan na reo au ku sanya sena ne kuftau kana yo pelas man sisus tem sotan pieta kapasura pa masavataran desa kapas rendes ku de potenue non kevampun naika na ana de rai potenue pana na san de aso kenguna no pan sa vata tena sa jas na san de we asa mande
2: sa
1: kenguna na san de engane kike san ba samya tiarwe men se so fa so bana e ba han me wan ti susku
2: sai
1: san tena a pan so we Mila man me wanti sosija repan men padiasa sa nyai nichi ni men tine tika ke pakeli mene tika sa nya te tukun baapia sa tika ya mku ba mangata ka nira mu sa nira katana sa nya te nira sa tiswe isi ni namana sa menu meku anau
2: ya
1: te nina mu sa nya tena Tena watane manui na be, tena wen meti
0: sosisha,
1: be awono musane a yin na san bomet, ya mantam tena sija, yin na san ban be kwanti sosu pan me na zawat sule be,
2: be
1: a pursi na san sija reta, a say mana na zarong fianguna na, tatera watakan fiantavane, say a kipen me na nao fianguna na,
2: tena
1: faraye fanan na kieno wa. De hasa manau yen putin nevan si katerana si havatana sanpa mangata kam pisus manan tena sa metwe tatan sa inga bapa ifuna nam pisus musei
2: Arifa miara kam pisus de menhiri
1: Yen tuk de ni rangatana musan ya de poluan binda hatur kawana reo sikio a sentiana kafina reo as de hatur sayang kuwa Wani fa dia manjana se hatulta wani sakelta sai anau tes a tes pratika ene timne kupene ntuan
2: ai
1: ya a hatulta ntira wanawa de mayereza sana
2: e hatulta fa
1: ento
2: ya mafumafe lo imano pratikin fa de mitondra jambavaka tsika refa avio
1: Saya mizmu saja kata kue wetenam bapa kisahnya. Ini jatuh saya aku want great Christian nareta. Sana kapelekan, nenek tu nareta. Amre tu pengguna nareto. Ini selem menarfeno. Ini selem mati macin jadar biadia. Ini selem ane batin kelas taraf sabi tapuan ya. Arnciana kafir nareta saya mayen piendre. Sekarang bukan nama nasabat. Awar macam sambil kita wanjin tau, wanjin tak punya nario wah. Sensi sereta sih mampat tetap. Awak pastura retretir aku tak suami anak abya. Awak telah safari tau wah. Dia hatul cawan reo reta sanya. Dia mangkat apa kamu wanya sereta pastura. Dia mso dendin datu pas ya din cara mun nareta dia para putus sempat sebetia dia cara para puit.
2: Dia
1: berasudir datu
2: Murar sutup kutain Jesus.
0: Makasih.

0: Berapa tubku?
1: Berarti dolita tubku.
0: Berarti felino.
1: Berapa nantinya kami naran di susia? Intiin rira, nata kerto marai nafa poso.
0: Ya Rabbana
2: Rusia dan Masloran. Ya Rabbana Omni Naran Jesus.
1: Iya itu. Dan itu sekarang hari ini anak kan. Mana ada pun Jesus itu, mana mana kita yang bukan di mantra maka dia melayan. Jesus kui pada nerewa. Ani istan apa salah mana mana rewa. Ani fana rewa ni kita yang kita dan kita yang nerewa. Mai fabi tu ke.
2: Sota tu. Maka si tu kan rindu.
1: Bukan tadi dari mana kita
0: sahaja. Ia itu.
1: Ingkaran Tuhan. Belalau. Pasti awak yang kita rida. Nasi-nasi terima nisah dia. Nanti tu katan ni nanti berfiara. Nanti baru kan waktu kawasnya. Isteri kita ini sering. Apa pun Yesus Kristus yang pernah nisah dia. Kami dalam ni radio sensi lancar. Nisahnya. Nanti awak miseringnya. Kita nanti akan Yesus. Nanti kita video awak. Intiar mesra itu awak. Waktu tahun hari punya.
0: Makasih cakatuk.
1: Iya untuk aku anjak kaisar itu. Isor nanti jadi pas nama na. Orang ini katak jauh tu dari kunir. Pemikirsa, mamiya, atau malala. Isi konsis matang konsin na. Ayah saya mis mengakunanya. Masih nak takut cerita. Kalian tak ada sih mas mengakunan. Misi aku sih nak kata. Di tempat saya nak kata. Di desa saya sih mengakunanya. Isaya ka rantoa ente tutra usni ente tain din kuan ken kasina. Isaya ka rantoa ente sura beta krismiana ka fondaisana. Isaya ka rantoa ente sura beta krismiana ka fondaisana.
0: Isaya ka rantoa ente sura beta krismiana ka fondaisana.

Ka hutungam kyo nifam rampunau Jehovo. Dia nifam zenau araka nitennau. Dia hamali izaim ten ratiaya. Satria matuki nitennau. Ariaza dia isurnam nivava ku niten marna.